0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Esteler-nya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
4: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
5: Kok enggak bisa?
4: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nah teman Pro 2, Rama punya informasi buat kamu. Ini tentang laut budgeting. Istilah laut budgeting cukup populer beberapa waktu terakhir karena banyak dibicarakan di media sosial khususnya oleh kalangan Gen Z. Ya, load budgeting adalah cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan tujuan finansial. Dikutip dari laman Northwestern Mutual, load budgeting adalah kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran lalu menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain. Sederhananya teman Pro 2, seseorang tidak lagi mencari alasan ketika menolak ajakan yang membutuhkan biaya. Ia justru jujur mengatakan sedang menghemat atau memiliki tujuan keuangan tertentu. Sebagai contoh, teman-teman kamu ajak kamu pergi ke mall Paragon misal saja ya. Di situasi itu kamu sadar bahwa pengeluaran bulan ini sudah melebihi anggaran. Nah, kamu akan langsung menolak tanpa mencari alasan, mungkin capek, disuruh orang tua, jaga rumah, tidak ada motor, ya kan Bro 2. Kamu kan langsung ngomong ya. Jadi kayak kebiasaan, kesadaran diri untuk mengelola budgeting atau keuangan teman Bro 2 semua. Terus ada beberapa cara bisa kalian lakukan untuk menerapkan laut budgeting. Jadi dengan begini juga bagus. Kamu jadi lebih jujur lah teman Bro 2 ya. Ke diri kamu sendiri, juga ke orang-orang di sekitar. Jadi mereka akan sadar bahwa oh ternyata dia gak mau diajak karena memang takut merepotkan dan lagi gak ada uang aja gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Dilansir dari laman NY Post atau NY Post, pada dasarnya bila kamu menerapkan laut budgeting bukan berarti harus menolak semua ajakan atau berhenti menikmati hidup, hanya saja ada tujuan utama. Ya, ada cara untuk bisa melakukan atau menerapkan load budgeting. Yang pertama, yaitu teman Pro 2 bangga menjalani gaya hidup hemat. Jadi kamu nggak apa ya terpaksa gitu teman Pro 2 ya. Kamu bangga dan menikmati menjalani hidup hemat. Terus mulai dari kebiasaan sederhana, misal saja membuat kopi sendiri, bawa bekal ke kantor ya, atau mengurangi pembelian barang yang tidak terlalu dibutuhkan teman Pro 2 ya. Terus jujur terhadap kondisi keuangan. Nah ini seperti yang Rama katakan tadi, menolak ajakan ke mall, ngopi, nongkrong, dengan jujur bahwa ya kamu lagi hemat gitu teman saya teman berdua ya. Yang keempat, gunakan uang untuk mencapai tujuan. Contohnya kamu mulai berinvestasi dengan membangun dana darurat. Mungkin misal kamu mulai menggunakan program yang ada di bank atau di bank ya. Kalian mulai potongan wajib gitu teman Pro 2 untuk nabung di rekening kamu ya kan. Jadi ada potongan wajib yang benar-benar harus dipotong walaupun kamu enggak ada kredit atau lain sebagainya, dipotong memang untuk nabung gitu teman Pro 2 ya. Ini boleh nih. Jadi menggunakan uang untuk mencapai tujuan ya. Jadi dengan begitu teman Pro 2 di keuangan atau di ya kondisi yang lagi enggak baik-baik saja ini, dengan load budgeting menurut Rama kamu bakalan survive.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Wah, mendung teman Pro 2. Kayaknya bakalan mau hujan deh teman Pro 2 ya. Buat jas hujan dan juga payung buat kamu yang mungkin pengen rekreasi hari minggu ini ya. Cari tempat rekreasi yang walaupun hujan masih bisa menikmati atau masih bisa melanjutkan rekreasi teman Pro 2 ya. Kalau gitu lama pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radio. Selamat siang, di siang hari ini teman Radio ditemani sama Rian ya. Ini mana tadi kamu ditemani sama Rama. Dan sekarang saya menemani kamu di Pro 2 Hit List di jam 11 sampai dengan di jam 12. Jadi ada lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu sampai dengan di jam 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga ada informasi musik. Dan saya mau mengajak teman Radio atau kamu yang lagi mendengarkan lewat radio di 96,7, lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, kirimkan lagu kesukaan kamu teman Radio di Pro 2 Hit List ini biar saya putarkan pastinya di siang hari ini. Di mana di WhatsApp-nya Pro 2 pasti di 0821-9914-7873. Saya ulangi lagi, di 0821-9914-7873. Jadi lagu kesukaan kamu nanti kirim, nanti saya putarkan juga, dan saya putarkan teman Radio. Apalagi kamu yang lagi healing di luar sana, yang lagi jalan-jalan, yang lagi menikmati hari Minggu. Entah itu mungkin mencuci di rumah atau mungkin hanya di rumah saja teman Radio. Oke teman Radio, sambil menunggu requestan kamu di siang hari ini, saya mau informasikan dulu cuaca saat ini itu berawan dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 69%. Agak panas sih. 29 derajat ya teman Radio. Tapi kayaknya di kilo tadi saya sempat keluar lihat itu gelap ya teman Radio, entah mungkin hujan atau mungkin bagaimana. Kalau daerah kamu bagaimana teman Radio? Sekalianlah kasih kabar saya di WhatsApp-nya Radio yang tadi saya sebutkan. Oke, sambil menunggu requestan kamu, saya putarkan dulu lagunya Sila on Seven yang berjudul Bila Kau Tak Di Sampingku.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan. Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

berdua dari seorang teman terbaik kamu. Siapa sih yang tidak tahu band For Revenge, teman berdua? Dimana band For Revenge itu mendapat pengalaman baru dalam perjalanan karir mereka dengan menggarap soundtrack sebuah film. Jadi proyek ini tuh bermula dari obrolan santai antara para personel For Revenge dan tim ADNR Sony Music Entertainment Indonesia saat membahas rencana kolaborasi berikutnya. Jadi tim dari ADNR Sony Music Entertainment Indonesia, yaitu Keke, itu mengungkapkan ide tersebut muncul ketika mereka itu sedang berkumpul untuk membahas kebutuhan konser titik Sadra. Di tengah diskusi muncul pertanyaan mengenai kemungkinan For Revenge itu mengisi soundtrack film Teman Radua. Jadi ide tersebut langsung mendapat respon positif ya dari For Revenge. Ini mana vokalisnya yaitu Bonix menilai proyek soundtrack film tersebut itu bisa menjadi pengalaman menarik selama tetap sejalan dengan karakter musik yang selama ini mereka usung, teman Radua. Jadi menurut Bonix, mengerjakan soundtrack film itu memiliki tantangan yang berbeda dibanding membuat lagu seperti biasanya. Nah, jika selama ini karya-karya For Revenge lahir dari pengalaman pribadi atau hal-hal yang mereka lihat secara langsung, kali ini mereka harus menerjemahkan cerita dan emosi sebuah film ke dalam musik, teman Radua. Waduh, penasaran kan filmnya apa, teman Radua? Kita tunggu aja apakah personal For Revenge dan tim ADNR Sony Music Entertainment Indonesia itu deal atau bagaimana. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan deal supaya For Revenge ini membuat lagu ya buat film dan tentunya mengisi soundtrack film dari tim ADNR Sony Music Entertainment Indonesia. Belum tahu judul filmnya apa. Nanti kita tunggu aja dari kabar For Revenge, teman Radua.

Di Pro 2 Hit List teman Radua, ini mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu. Dan tentunya sudah ada beberapa pendengar atau teman Radua yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873. Pastinya kita sapa dulu, ada Dimas yang katanya pengen request lagunya Tulus yang berjudul 1000 Tahun Lamanya. Oke, nanti saya putarkan. Dan juga ada Fahmi yang lagi mobile katanya. Katanya di Kaks Kilo panas pica. Wow. Biasanya hari Minggu memang panas sih, makanya jangan keluar-keluar. Ya, entah itu panas atau bagaimana teman berdua, kalau urusan keluar apalagi mau healing, waduh itu juara satunya di hari Minggu teman berdua. Apalagi hari Minggu ini tuh jalan sepi, kayaknya penonton bola atau fans bola masih tidur, sore baru rame, baru dong konvoy. Jadi itu baik buat kamu yang pengen keluar menghindari macet, nah ini pas, apalagi kalau jalan-jalan daerah Tanjung, boho sehat. Oke, langsung saya putarkan. Tadi katanya pengen request lagunya Dialog Senja yang berjudul Lara. Dan teman Radua, buat kamu yang belum sempat bergabung, kirimkan lagu kesukaanmu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821-9914-7873.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Bayi Kamu, teman Radua masih di Pro2 Hitlist dan informasi musik yang menemani kamu. Selamat hari Minggu, pastinya buat kamu yang lagi aktivitas, lagi kerja kayak Rian yang menemani kamu teman Radua sampai dengan di jam 6 sore. Ya gitulah kerja sif-sifan. Kadang orang kerja kita libur, begitupun kita kerja orang libur teman Radua. Semangat buat kamu yang lagi aktivitas, lagi kerja, ataupun yang lagi libur, lagi nyuci di rumah, lagi ngecas tubuhnya untuk mempersiapkan besok di hari Senin teman Radua. Oke teman Radua, ada informasi musik, yaitu penyanyi internasional yaitu Billie Eilish. Ya, dimana Billie Eilish ini katanya pernah hampir menghapus lagu Birds of a Feather teman Radua dari album Hit Me Hard and Soft. Jadi dalam sebuah wawancara, Billie Eilish itu mengaku lagu tersebut nyaris tidak masuk ke versi akhir album Hit Me Hard and Soft. Untungnya teman Radua, keputusan itu berubah dan Billie Eilish itu berubah pikiran dan akhirnya lagu Birds of a Feather itu tetap dirilis bersama lagu-lagu lainnya yang masuk dalam album Hit Me Hard and Soft. Dan menariknya, lagu yang hampir tidak jadi rilis, yang dipikir ulang-ulang beberapa kali, ternyata rilis teman Radua, itu justru berkembang menjadi salah satu lagu terbesar dari Billie Eilish. Jadi lagu Birds of a Feather itu sukses meraih berbagai penghargaan, termasuk Song of the Year and Favorite Pop Song di America Music Awards 2025 teman Radua. Untung Billie Eilish publis ya, kalau terpublis berarti lagu itu terviral teman Radua, dan kita tidak tahu lagunya itu bagaimana, dan pastinya lagunya sudah publis dan kamu itu pernah mendengarkan lagu dari Billie Eilish yaitu Birds of a Feather teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radio RRI Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita putarkan lagu terakhir di Pro 2 Hitlist. Ada requestan dari Putih yang ada di kilometer 12 masuk kota Sorong, teman Radua. Katanya lagi siap-siap untuk OTW Tanjung. Waduh, Tanjung lagi rame sih biasanya. Ya pastinya buat kamu yang lagi bobai, lagi menuju tempat wisata, hati-hati teman Radua. Jangan lupa juga untuk makan siang, karena waktu makan siang sudah dekat teman Radua, di jam 12 pastinya. Oke teman Radua, kita langsung katanya pengen request lagunya Sabrina Carpenter yang berjudul Mancil. Katanya spesial buat teman-teman saya yang siap-siap OTW menuju Tanjung rombongan. Waduh, pastinya hati-hati ya. Dan teman Radua, nanti di jam 12 kita masuk di informasi kuliner, dan pastinya ada lagu-lagu enak juga yang menemani kamu. Sampai ketemu di Pro 2 Hitlist berikutnya di jam 10 sampai dengan di jam 12 esok hari, teman Radua.

Perdua dari seorang teman terbaik kamu. Bicara tentang durian, Kota Sorong sekarang lagi musim durian ya teman Redua. Kayaknya bukan hanya Kota Sorong tapi di seluruh Indonesia. Di mana kemarin sore itu saya sempat jalan-jalan arah Kio 8. Itu durian banyak sekali, bukan hanya di Kio 8 tapi juga ya ada di depan Sorfus, di pasar, di mana-mana orang jual durian teman Redua. Dan teman Redua, kabar baiknya kinerja ekspor durian Indonesia itu mulai menunjukkan tren peningkatan, terutama dengan semakin terbukanya akses langsung ke pasar Cina. Jadi data Badan Pusat Statistik atau BPS itu menunjukkan volume ekspor durian segar Indonesia itu mencapai 709,26 ton pada 2025, di mana angka tersebut dibandingkan 590,53 ton pada 2024. Jadi semakin naik ya teman Redua, di mana nilai ekspor juga mencapai sekitar 22,38 miliar dengan asumsi kurs 17.900 per dolar Amerika Serikat. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ekspor durian Indonesia itu terus meningkat teman Redua, di mana volume ekspor itu naik dari 50 ton pada 2021 menjadi 709 ton pada 2025. Artinya durian Indonesia itu sangat enak dan banyak diminati masyarakat di Cina atau pasar di Cina teman Redua. Dan akses langsung ke Cina ini itu baru terbuka setelah Indonesia dan Cina itu menandatangani protokol ekspor durian beku pada Mei 2025. Jadi pada April 2026 di bulan kemarin, Indonesia itu mengirimkan 459 ton durian beku ke Cina dengan nilai mencapai 42,5 miliar. Jadi kepala Badan Karantina Indonesia yaitu Pak Sahat mengatakan hingga pertengahan April 2026 sebanyak 151 kontainer durian telah dikirim ke Cina dengan nilai ekonomi mencapai 377,5 miliar teman Redua. Waduh. Jadi sebelumnya durian Indonesia umumnya dikirim melalui negara lain seperti Thailand, Vietnam atau Malaysia sebelum masuk ke pasar Cina teman Redua, di mana dengan jalur langsung waktu pengiriman itu dapat dipangkas dari sekitar 56 hari itu sekarang menjadi 22 sampai dengan 26 hari. Biaya logistiknya juga turun teman Redua hingga sekitar 50%. Pemerintah memperkirakan Indonesia itu berpeluang merebut sekitar 5 sampai dengan 10% pasar durian Cina. Jika tercapai, potensi divisi diperkirakan mencapai 6,4 triliun sampai dengan 12,8 triliun per tahun. Jadi Sulawesi Tengah jadi sentra baru di dalam negeri. Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang paling diuntungkan dari permukaan pasar ekspor. Data pemerintah daerah menunjukkan Sulawesi Tengah itu memiliki sekitar 3,7 juta pohon durian. Sebanyak 1,2 juta pohon sudah produktif, sementara sekitar 2,2 juta pohon lainnya belum menghasilkan teman Redua. Jadi produksi durian daerah Sulawesi Tengah itu mencapai 95.140 ton pada 2025 dengan sentra utama berada di Poso dan Parigi Moutong, di mana 7 dari 8 rumah pengemasan durian beku yang telah memenuhi persyaratan ekspor ke Cina juga itu berada di provinsi tersebut teman Redua. Dan tentunya ini tuh apa ya, sangat menggembirakan teman Redua. Ya, di mana durian Indonesia itu tentunya diekspor ya ke Cina, ke Malaysia juga, ke Thailand dan beberapa negara lainnya teman Redua. Waduh, belum lagi durian-durian yang ada di Papua. Bo, itu pasti rasanya enak dibandingkan
daerah-daerah lain teman Radua. Kalau kamu belum merasa durian Papua, ya mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang lagi jalan-jalan kota Sorong, ya mampirlah beli durian di pinggir-pinggir jalan kota Sorong. Itu kayak di depan Sorfus, di Kio 8, ada juga di Pasar Remu. Itu banyak sekali durian ya, kalian bisa rasa duriannya Papua itu bagaimana, apakah lebih enak dibandingkan daerah lain teman Radua, apalagi kamu yang pencinta durian teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: only love me 'cause you.
1: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Produser ini seorang teman terbaik kamu. Ada salah satu kuliner yang lagi hits di Sorong, teman Radua. Tempatnya itu di Kabupaten Sorong, yaitu Mie Gacoan. Buat kamu yang belum tahu menu-menu Mie Gacoan yang paling enak, itu katanya ada kategori mie teman Radua yang wajib kamu coba, seperti mie setan. Dimana mie setan ini tuh mie pedas dengan bumbu asin gurih dan taburan cabai. Dan biasanya itu disajikan dari level 1 sampai dengan 8 teman Radua. Jadi bisa di request, apakah kamu mau pedas atau pedas sekali, bisa pilih nomor 8. Selain mie setan, ada juga mie iblis teman Radua. Jadi mie iblis ini tuh mie pedas dengan tambahan kecap manis yang memberikan rasa gurih, manis dan pedas. Jadi beda ya mie iblis dengan mie setan. Kalau mie setan itu rasanya asin, gurih dan pedis teman Radua. Nah, sedangkan kalau mie iblis itu ada rasa gurihnya, manis dan pedas. Jadi lebih enak sih iblis sih teman Radua kalau menurut saya. Entah itu saya belum rasa juga. Karena mie iblis ini ya saya lihat gambarnya menarik teman Radua. Nah, selain mie setan atau mie iblis, ada juga mie sweet. Jadi mie sweet ini tuh menu mie yang sama sekali tidak menggunakan cabai. Jadi mie sweet ini tuh cocok sekali untuk anak-anak atau yang tidak suka pedas. Ya siapa tahu kalian mau ke Mie Gacoan terus bawa anak atau bawa anak kecil yang tidak suka pedis, cocok buat dipesan itu mie sweet. Dan itu tadi kategori mie. Kalau untuk kategori dimsum atau gorengan, itu ada pangsit goreng, di mana pangsit goreng ini tuh cemilan wajib berupa pangsit renyah dengan isian ayam cincang yang padat. Nah, selain pangsit goreng ada juga udang keju, ada juga udang rambutan dan lumpia udang. Dan untuk kategori minumannya yang paling favorit teman Radua itu ada es gende ruwo. Yang dimana es gende ruwo ini tuh minuman manis segar, yang dimana dengan aneka topping potong buah dan jelly. Selain es gende ruwo, ada juga es pocong. Es pocong gak tuh? Dan es sundel bolong. Yang dimana es ini tuh minuman manis yang berwarna cerah, yang tentunya menyegarkan, apalagi diminum pada saat cuaca yang panas teman Radua. Jadi minuman ini tuh cocok sekali untuk menetralisir pedasnya mie. Jadi kalau kalian makan mie yang terlalu pedis, dan tentunya untuk tidak kebawa pedisnya, sebaiknya mungkin minum es pocong atau es sundal bolong teman Radua. Dan untuk harganya sendiri itu bisa disesuaikan di sana ya teman Radua. Kalau kalian sudah sampai, saya tidak tahu harganya berapa. Ya pastinya kalau 50.000 kalian bisa 2 orang ya teman Radua. Entah itu kalian pesan mie setan atau mungkin kategori dimsum atau mungkin kategori minum. Saya mau kesana tapi kayaknya padat terus kah setiap malam ataupun sore. Ya mungkin orang lagi fomo-fomonya juga sih, mau pengen rasa Mie Gacoan. Ya mungkin saya nunggu harus 2 bulan dulu, bulan depan baru pergi, atau mungkin ya nanti lihatlah pada saat sepi teman Radua.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radio FM, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian, teman Radio 2 di informasi kuliner pastinya. Teman Radio 2, siapa sih yang tidak tahu kopi? Parah sih kalau nggak tahu kopi, teman Radio 2. Jadi kopi ini tuh menjadi minuman favorit banyak negara ya, teman Radio 2, termasuk Indonesia dan juga saya. Kalau setelah minum kopi, itu kepala bisa pusing, teman Radio 2. Jadi kopi ini tuh bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat di seluruh dunia, teman Radio 2. Seperti mungkin ada beberapa negara yang tidak memiliki kebiasaan minum kopi, teman Radio 2. Nah, salah satunya negara yang tercatat paling sedikit mengonsumsi kopi itu ada India, teman Radio 2. Jadi India ini tuh merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan kopi robusta dan arabica yang berkualitas. Nah, konsumsi kopi di India itu justru tergolong rendah, teman Radio 2. Jadi berdasarkan data, negara ini tuh menjadi dengan konsumsi kopi paling sedikit di dunia. Rata-rata konsumsi kopi masyarakat India itu hanya sekitar 0,07 kilogram per kapita per tahun, atau setara sekitar 0,02 cangkir per hari. Jauh di bawah rata-rata global sebesar 1,3 kilogram, teman Radio 2. Jadi India itu minum kopinya tidak terlalu banyak ya, teman Radio 2. Dan salah satu penyebab utamanya itu kuatnya budaya minum teh atau chai yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Jadi konsumsi kopi juga tidak merata, sekitar 75 sampai dengan 80% penikmat kopi terkonsentrasi di wilayah India Selatan. Selain India ada juga Peru, teman Radio 2. Salah satu alasannya mengapa masyarakat Peru maksudnya jarang minum kopi, karena sebagian besar hasil panen kopi sekitar 94% itu dialokasikan untuk pasar ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dinikmati di dalam negeri. Nah, ada juga Afrika Selatan, salah satu penyebabnya itu adalah kuatnya budaya minum teh di sana, terutama teh rooibos yang menjadi minuman khas negara tersebut. Selain di Afrika Selatan, ada juga Mesir, teman Radio 2. Salah satu penyebab utamanya itu adalah kuatnya budaya minum teh hitam dan teh herbal yang lebih populer sebagai minuman sehari-hari. Itu tadi ya, beberapa negara yang paling sedikit mengonsumsi kopi, teman Radio 2. Dan Indonesia tidak termasuk, karena Indonesia ini termasuk pencinta kopi ya. Apalagi di setiap daerahnya itu kopinya itu beda-beda. Kayak kopi di Sorong beda, kopi di Sulawesi beda, begitupun di Jawa, teman Radio 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

sampai dengan di jam 2 siang. Ini mana kita mulai dari timnas Maroko yang berhasil menembus perempat final Piala Dunia 2026. Dan tentunya keberhasilan tersebut itu mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko, yaitu Raja Mohammed VI, yang dimana dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas alias Timnas Maroko setelah menumbangkan Kanada dengan skor 3-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dimana Maroko memastikan langkah ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol dari Ezzedine Ounahi dan satu gol dari Sofiane Rahimi, teman Radua. Media Maroko melaporkan Raja Mohammed VI memberikan apresiasi melalui sambungan telepon, di mana Raja Mohammed VI mengucapkan selamat buat timnas Maroko kepada pelatih Maroko yaitu Muhammad Wahabi dan kapten tim Singa Atlas yaitu Ahraf Hakimi, teman Radua. Di mana dukungan Raja Mohammed VI itu menjadi bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah yang kembali ditorehkan Maroko di panggung Piala Dunia. Maroko terus menunjukkan konsisten sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia, teman Radua. Dan di mana perjalanan Maroko di Piala Dunia 2026 itu dimulai dengan hasil imbang satu sama melawan Brasil. Setelah itu timnas Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia dan Haiti untuk mengamankan posisi kedua grup C dengan koleksi 7 poin. Pada fase gugur, Maroko lebih menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti, tepatnya usai bermain imbang satu sama dengan Belanda hingga babak tambahan. Maroko kemudian tampil dominan saat menghadapi Kanada dan memastikan tiket ke perempat final lewat kemenangan 3-0. Keberhasilan tersebut semakin memperbesar harapan publik Maroko untuk melihat Singa Atlas kembali mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari Raja Mohammed VI diyakini menjadi tambahan motivasi bagi Hakimi dan kolega menghadapi laga berikutnya. Raja Mohammed VI pun menanti kemenangan Maroko untuk bisa berlanjut ke putaran final Piala Dunia 2026, teman Radua. It is what it is, they be like, oh she's a hold you for an animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a hold you for an animal. Body on the hit, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Critter pulse got me. Hold different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Timnas Prancis yaitu Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Les Blues di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia, teman Radua. Jadi Kylian Mbappe itu kembali menjadi pembeda saat membawa Perancis itu melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Pemain klub Real Madrid itu sukses menjadi eksekutor penalti pada menit ke-70 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Gol tersebut membuat Mbappe mengoleksi 7 gol sepanjang Piala Dunia 2026, teman Radua.

Sebuah Waka Mbappe sekarang total telah mencetak 19 gol di ajang Piala Dunia. Bahkan dia itu diperkirakan bisa melewati gabungan gol 4 legendaris Prancis, yaitu Thierry Henry, Zidane Zidane, Olivier Giroud, dan Karim Benzema. Henry mencetak total 6 gol selama keikutsertaannya di 4 Piala Dunia, sementara Zidane dan Giroud sama-sama mencetak total 5 gol, sedangkan Benzema menghasilkan 3 gol. Penampilan konsisten Mbappe menjadi modal besar bagi Prancis dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026. Les Blues kini bersiap menghadapi Maroko pada babak perempatan final dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan informasi olahraga ini yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 2 siang, di mana Brasil akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi duel Brasil antara Norwegia itu jadi penentu menuju babak perempat final, di mana kemenangan adalah satu-satunya cara untuk melangkah ke fase berikutnya. Jadi jadwal Brasil versus Norwegia itu akan main di besok di jam 5 subuh waktu Indonesia Timur, teman Radua. Dan tentunya kamu bisa saksikan di TVRI. Dan tentunya pertandingan tersebut kamu juga bisa dengarkan melalui program 1RRI Sorong lewat radio frekuensi mod 102,6 teman Radua. Jadi Brasil dan Norwegia itu sama-sama jadi tim favorit. Wakil Amerika Selatan, Amerika Selatan itu sudah jadi langganan kesukaan penonton sepak bola di penjuru dunia alias Brasil teman Radua. Jadi status 5 kali juara itu jadi alasan Brasil difavoritkan untuk menang teman Radua. Dan tentunya deretan bintang-bintang Brasil itu ada Vinicius Junior, ada Neymar, ada juga pemain King MU yaitu Mateus Cunha. Sedangkan Norwegia itu difavoritkan jadi penggulung tim-tim besar. Meski tak lebih diunggulkan dari Brasil, wakil Eropa punya kesempatan untuk tampil mengejutkan. Dimana ini karena Norwegia itu punya Erling Haaland di lini tengah dan Martin Odegaard sebagai kreator serangan teman Radua. Jadi kedua pemain tersebut itu merupakan bintang di masing-masing klub Manchester City dan Arsenal. Nah karena itu laga Brasil versus Norwegia itu diprediksi akan sengit teman Radua. Kedua kubu itu akan sama-sama menekan satu sama lain untuk mencetak gol. Jadi tentunya kita tunggu aja besok. Kayaknya saya bakal nonton sih nobar, atau mungkin kalau ketiduran ya nonton highlight aja lah, karena tim favorit saya bukan main teman Radua. Kita tunggu aja siapakah yang bakal menang, bakal melangkah ke babak selanjutnya, apakah Norwegia atau mungkin Brasil teman Radua. Kita tunggu aja ya besok. Dan tentunya itu pertandingan seru. Nah selain Brasil teman Radua versus Norwegia, besok itu ada juga pertandingan ya, dimana pertandingan Piala Dunia itu ada Meksiko di jam 7 waktu Indonesia Timur di pagi hari melawan Inggris. Dan di hari Selasanya di jam 2 waktu Indonesia Timur itu ada Portugal melawan Spanyol di tanggal 7, dan Amerika Serikat melawan Belgia, dan Argentina di tanggal 7 juga di malam hari di jam 11 malam Argentina versus Mesir teman Radua. Waduh, jadi sangat mengejutkan ya. Terus di tanggal 8 Julinya itu ada Swiss versus Kolombia di jam 3 subuh dini hari waktu Indonesia Timur. Itu dia teman Radua jadwal pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026. Sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga teman Radua, karena sudah masuk kurang lebih 4 menit lagi masuk di jam 2 siang. Dan tentunya informasi olahraga kamu bisa lihat di website-nya kami yaitu rri.co.id. Seputaran informasi olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, berita-berita olahraga Piala Dunia, olahraga lainnya, kalian bisa cek semuanya di situ teman Radua, lengkap.

2 sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga, dan pastinya informasi olahraga akan hadir di setiap hari, tentunya di jam 1 sampai dengan di jam 2 siang, teman Radua. Kita akan masuk di informasi hiburan di jam 2 sampai dengan di jam 4 waktu Indonesia Timur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Produk FM teman terbaik kamu, ada salah satu film yang lagi ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, yaitu film Moana teman Radua, tapi versi live actionnya. Dan di mana film ini tuh bakal tayang di tanggal 8 Juli 2026 di bioskop teman Radua. Jadi film ini tuh diproduksi oleh Walt Disney Pictures, yang di mana film ini tuh mengikuti perjalanan Moana, seorang gadis pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra teman Radua. Dan tentunya kalau kalian sudah pernah nonton Moana, itu sudah tahu ya kisah-kisahnya teman Radua. Ini tuh film drama musikal ya. Ini mana menampilkan Moana dan Maui. Dan film live actionnya teman Radua, Moana itu diperankan oleh salah satu gadis, itu namanya

Jadi karakter utama Moana dalam film live actionnya itu diperankan oleh artis pendatang baru yaitu Katerina Legiai. Sedangkan karakter manusia setengah dewa yaitu Maui diperankan oleh Dwayne Johnson atau The Rock, teman Radua. Jadi film petualangan epik dari Disney ini tuh disutradarai oleh Thomas Kyle, teman Radua. Jadi untuk kalian yang penasaran melihat filmnya, teman Radua, sebaiknya mungkin sebelumnya menonton trailernya di YouTube. Cari aja trailer final Disney Moana live action, teman Radua. Dan film ini pasti akan masuk di box office, yang dimana film Moana ini tuh banyak ditunggu-tunggu ya masyarakat di seluruh dunia. Dan tentunya visual Kepulauan Pasifik dan efek CGI-nya itu menjadi salah satu daya tarik utama dalam film Moana live action ini yang bakal dijadwalkan tayang di tanggal 8 Juli 2026 di hari Rabu, teman Radua.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat buat Taylor Swift dan Travis Kelce yang resmi menikah dalam upacara yang digelar tertutup di Madison Square Garden di New York City pada hari Jumat di tanggal 3 Juli pada malam hari waktu setempat. Jadi mereka itu menikah pada pukul 19.35 di hari Jumat di tanggal 3 Temandra 2 di New York. Tentunya Taylor Swift dan Travis Kelce telah mengucapkan janji setia dan resmi dinyatakan sebagai suami dan istri di hadapan ribuan undangan. Nah, teman Radua, menariknya kayak Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Gigi Hadid, dan Delevingne itu hadir sebagai bridesmaids teman Radua. Waduh, teman-temannya ya. Dan tentunya dilaporkan Gigi Hadid itu tertangkap kamera berangkat bersama kekasihnya yaitu Bradley Cooper. Kemudian ada Selena Gomez juga mengunggah foto di sosial media di mana dia itu hadir dalam pernikahan Taylor Swift. Di mana dia itu menggunakan dress flower hitam teman Radua. Jadi Taylor Swift dan Travis Kelce itu menggelar acara pernikahan di Madison Square Garden di New York City pada hari Jumat di tanggal 3 Juli waktu setempat setelah bertunangan pada Agustus 2025 lalu. Keduanya itu menggelar acara pernikahan secara privat di arena ikonis tersebut dengan minim informasi resmi yang diberikan kepada publik dan mengundang lebih dari 1000 orang teman Radua. Jadi pasangan berusia 36 tahun itu disebut mengikat janji terlebih dahulu dalam acara privat yang lebih kecil sebelum menggelar acara pernikahannya di Madison Square Garden teman Radua. Jadi Taylor Swift dan Travis Kelce itu pertama kali berkenalan pada musim panas 2023 setelah pemain American football tersebut mengeluhkan gagal mendekati Swift saat musisi itu konser di Kansas City teman Radua. Mereka itu sempat menjalin hubungan rahasia selama beberapa bulan hingga kemudian secara terbuka kepada publik pada September 2023 dan mereka itu kemudian mengumumkan pertunangan pada Agustus 2025. Tentunya selamat buat Taylor Swift dan Travis Kelce yang tentunya sebagai suami dan istri yang resmi menikah di hari Jumat di tanggal 3 Juli 2026 teman Radua.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro.

0: Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
0: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede.
0: Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
0: Lah, lu yang kalah napa gue yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gue sih. Lu kan teman gue.
0: Sebagai teman, gue udah ingetin lu. Jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produa ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masih di jam 3 ya, lewat 15 waktu Indonesia Timur. Di luar sana cukup panas. Ya pasti ya di hari Minggu ini ada yang siap-siap mulai berolahraga ya tebat Radua. Mungkin di jam 4 nanti. Atau mungkin ada yang baru bangun cari makan abis nonton bola tadi subuh. Makanya tidurnya di pagi hari dan bangunnya di jam segini. Dan siap-siap untuk konvoy. Apalagi besok itu ada pertandingan yang menarik ya, ada Brasil versus Norwegia. Waduh, jadi fans Brasil kayaknya sebentar itu menghiasi jalan-jalan kota Sorong, teman Radua.

Tentunya di hari Minggu ini tuh kamu bisa memanfaatkan ya waktu libur kamu sebelum bekerja di hari Senin besok, teman Pradua. Dimana recharge energi dan menjaga kesehatan mental itu pastinya sangat efektif ya untuk menjaga tubuh kamu, teman Pradua, begitupun juga mental kamu. Jadi mungkin setelah penat beraktivitas dalam satu minggu, luangkan momen hari Minggu ini untuk menikmati hobi kamu, mungkin berkumpul bersama keluarga atau melakukan olahraga ringan di rumah ataupun di luar di tempat Radua. Agar libur kamu lebih seru dan produktif, kamu bisa memilih beberapa aktivitas menarik ya di hari ini, teman Radua, ya daripada seharian tidur. Ya mungkin bisa olahraga ringan kayak mungkin jogging, me time atau refleksi diri. Bisa kamu luangkan waktu untuk membaca buku, mendengarkan podcast atau bermeditasi. Dan pastinya kamu harus juga eksplorasi hobi baru kamu. Ya mungkin kamu suka masak, mungkin bisa pelajari hal-hal resep masak baru, atau mungkin merangkai kerajinan tangan. Dan pastinya yang terakhir, kamu bisa memilih piknik bersama keluarga kamu. Jadi cari destinasi rekreasi terdekat untuk menciptakan momen kebersamaan yang berkualitas, teman Radua. Dan tentunya kalau bicara tentang piknik, piknik yang paling efektif sih kalau sore-sore begini itu, kalau terasa lah itu daerah Tanjung banyak, itu yang ada kafenya itu pasti kalau sore itu rame di sana. Dan juga mungkin ya daerah reklamasi atau pelabuhan Sorong Dom, teman Redu. Biasanya kalau orang mau mandi-mandi pasti ke sana, orang berkunjung ke sana ya, banyak wisata ataupun beberapa obat yang bisa melepaskan penat kamu di sana, teman Radio. Ya mungkin bisa bawa baju ganti ya, sorenya jogging, abis jogging langsung mandi di pelabuhan Sorong Dom. Dan tentunya di sana itu tidak langsung laut atau mungkin yang dalam, tidak, itu ada pasirnya, teman Radio. Jadi aman, bisa bawa keluarga kamu, kayak contohnya orang tua atau mungkin pasangan atau mungkin anak, bisa menikmati suasana air asing di sana, teman Radua.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Redu Eri Serong, teman terbaik kamu. Teman Redu, ada kisah yang unik sekaligus bikin kita itu geleng-geleng kepala, teman Redu. Jadi ada sebuah video yang viral, ya, di mana sepasang kekasih asal Rusia itu nekat memanjat antena utama Empire State Building yang memiliki ketinggian sekitar 443 meter, teman Redu. Nah, di puncaknya mereka itu melakukan lamaran sambil membentangkan spanduk bertuliskan "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Waduh, jadi pasangan itu diketahui merupakan atlet rooftoping, yaitu aktivitas memanjat gedung-gedung tinggi untuk mendapatkan pengalaman ekstrim dan mengabadikan momen dari atas bangunan. Jadi dia itu juga bawa bendera yang bertuliskan caption "When the power of the love beats." Kalau yang diartikan itu ketika kekuatan cinta itu mengalahkan kecintaan akan kekuasaan, dunia akan mengenal kedamaian, teman Redu. Dan yang dimana dia itu seorang aktivitas rooftoping, ya, teman Redu, yang memanjat gedung-gedung. Jadi saat petugas kepolisian itu datang untuk mengevakuasi mereka, keduanya itu sempat menjawab, "Kami sedang sibuk." Dan tidak lama kemudian mereka itu turun tanpa melakukan perlawanan dan langsung diamankan oleh pihak berwenang, teman Redu. Dan tentunya kisah ini tuh memang terdengar romantis, ya, tapi aksi seperti ini tuh sangat berbahaya dan melanggar aturan, teman Redu. Jadi jangan ditiru. Menyatakan cinta itu bisa dilakukan dengan banyak cara yang aman tanpa mempertaruhkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, teman Redu. Walaupun kamu tuh seorang atlet rooftoping memanjat gedung-gedung kayak si pria ini asal Rusia, tapi harus memerlukan izin dulu sama orang yang berwenang, teman Redu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman terbaik kamu, teman Radua, terpantau sudah mulai padat ya di sore hari ini karena banyak yang sudah keluar juga teman Radua untuk mungkin mau olahraga atau mungkin ada yang baru pulang dari liburan, mandi-mandi ataupun berkumpul bersama teman-teman di sore hari ini. Dan teman Radua, saya mau informasikan di jam 4 sore kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Jakarta. Kita akan mengikuti Pro 2 Indonesia Top 20 Nasional dan Mancanegara Top 20 Nasional dari jam 4 sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Dan tentunya sekalian saya pamit undur diri, nanti di jam 6 kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Sorong kembali. Dan tentunya nanti ada rekan saya yang akan menggantikan saya di jam 6 teman Radua. So teman Radua, saya pamit undur diri sekalian. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Selamat bersenang-senang bersama keluarga ataupun teman kamu teman Radua.

saya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di

kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya, aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya, Teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini

mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa?

0: Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

agak terasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 16 naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR. Number

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

7 minggu lalu itu dia Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: Imam Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Egea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: untuk minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Internasional. Jadi 20 tanggal lagu chart ampuh tadi kamu sudah dengar baik dari Indonesia maupun mancanegara ya. Ya nanti hari Minggu kamu bisa ikuti lagi pukul 16 sampai dengan 18. Apa kabar hari ini teman Pradua di hari Minggu yang cerah, cuacanya waduh luar biasa, bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita dikasih cuaca yang bagus hari ini ya. Dan yang pastinya di Kota Sorong nih Mingsor nih cukup ramai ya. Ada yang olahraga tadi seru sekali, ada yang konvoy-konvoy. Ada beberapa yang konvoy tadi, ada Brasil, ada Prancis ya. Wah, seru sekali ya. Dan yang pastinya boleh konvoy tapi hati-hati ya. Hati-hati jangan mengganggu kenyamanan berlalu lintas ya. Itu yang paling penting, dan patuhi selalu peraturan lalu lintas ya. Baik teman Pradua, sambil menemani suasana Minggu sore di ruang dengar teman Pradua, saatnya kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami di sore hari yang cerah ini, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib sesaat lagi. Dan yang pastinya untuk warga kota juga Kabupaten Sorong, selamat sore untuk semuanya. Selamat bersantai di Minggu sore yang ceria ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saya ingatkan untuk teman Pro 2 ya, untuk Beduk dan Azan Maghrib akan jatuh pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur untuk tanggal 5 Juli 2026. Sekali lagi, Beduk dan Azan Maghrib akan jatuh pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur.
1: Ya Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allah.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

Untuk kaum muslimin dan muslimat, pastinya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan hiburan lagu-lagu menantikan pukul 19 malam. Dan di pukul 19 malam nanti kita masih sore ceria. Pergantian acara nanti di pukul 20 malam ya. Itu nanti akan saya awali dengan informasi-informasi malam. Dan teman Tradua, di pukul 19 malam seperti biasa, lagu-lagu dari Timur Indonesia akan hadir sampai tuntas nanti di pukul 20 malam.

0: on Produer FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Selamat malam kembali teman-teman Pradua. Kita sudah pukul 19.06 saat ini waktu Indonesia Timur. Saja saya hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, tentunya dari berbagai penyanyi kami hadirkan untuk teman Pradua ya. Semoga terhibur selalu untuk warga kota juga Kabupaten Sorong, apa kabar ya? Yang lagi di rumah bersantai bersama keluarga. Batuk dulu ya. Selamat malam aja, selamat bersantai. Yang lagi on the way kemanapun tujuannya, dari kampung baru ke rumah ataupun sebaliknya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya, yang lagi mendengarkan Pradua FM di kendaraannya, selamat malam aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pradua FM, karena memang radio itu sebagai sarana hiburan yang paling pas ya di tempat teman Pradua ya. Selamat mendengarkan, terima kasih. Nanti akan saya selingi juga dengan informasi-informasi malam ya. Untuk informasi-informasi terkini biasanya di pukul 20 malam ya, nanti pergantian acara di pukul 20 malam selesai lagu-lagu dari Indonesia Timur. Saya punya informasi-informasi malam yang udah saya rangkum, saya kumpul malam ini, tentunya selalu bersumber baik lokal maupun nasional ya, dari rri.co.id akan saya bagikan. Kalau misalnya teman Pradua punya informasi menarik, boleh nanti dibagikan ke saya di WhatsAppnya Pradua ya, di 0821 99 14 7873 ya. Boleh berbagi informasi seputar kegiatan mungkin hari ini ataupun besok ya. Boleh, kesibukannya juga boleh, atau ngobrol-ngobrol bersama saya juga boleh kok ya. Mumpung kita masih di sore ceria ini ya, belum pergantian payung acara, sekarang masih di sore ceria. Jadi kalau mau ngobrol boleh, mau tanya-tanya bisa sih, yang pasti tanya-tanya yang masuk akal yang bisa saya jawab ya. Boleh langsung aja di 0821 99 14 7873. Di Pradua FM Sorong, teman terbaik kamu yang tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44, Kladumak 2, Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Proudhon FM.

Oke, masih dengan lagu-lagu Indonesia Timur yang kami hadirkan di ruang dengar teman Pro2. Pro2 FM Sorong pastinya selalu menghadirkan lagu-lagu yang tentunya bisa menyemangati suasana di ruang dengar teman Pro2 ya. Oke, saya mau baca chat dulu yang udah masuk di 0821-9914-7873 sebelum saya putarkan lagu yang satu ini ya. Selamat malam Tika, selamat malam Pro2 ya, apa kabar ya, have a nice day ya, thank you ya. Ibu Gunawan, terima kasih sini selalu bergabung ya, apalagi lagu-lagu Indonesia Timur paling suka sekeluarga. Yang ada di Perumnas, apa kabar Bapak dan Ibu, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya ya. Kalau bisa lagu Korban yang dari Papua. Oke, itu featuring Ona Hetaria dan akustik blues ya. Oh iya benar, akustik blues cover ya. Oke, nanti saya carikan ya, diputar ya. Spesial untuk anak-anakku yang lagi mau makan malam, juga tetangga-tetanggaku semuanya, juga buat adikku yang baru pulang ibadah. Oke deh, terima kasih Bu Gunawan dan Bapak selalu mendengarkan Perumnas, apa kabar, rame ya. Apalagi ini padat sekali, katanya tadi sempat macet ya. Iya, soalnya tadi kan ada apa namanya? Konvoy ya, jadi memang macet ya. Tadi katanya lewat di depan RRI mau singgah, kenapa nggak singgah Bu, biar kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar di sini ya kan. Ya, terima kasih ya buat Ibu Gunawan dan Bapak yang ada di Perumnas. Terima kasih nih, ada yang mengganggu nih si Rian ya. Oke, untuk Amel yang ada di Jalan Baru, saat malam Amel, katanya Pro2 keren menghadirkan lagu-lagu Indonesia Timur setiap malam jam 19 atau jam 7 malam, kita selalu stay karena kita pecinta lagu-lagu Indonesia Timur. Amel, apa kabar? Jangan lupa belajar besok hari Senin ya. Walaupun masih libur, tetap harus belajar. Nanti masuknya katanya tanggal 13 ya. Ya, rata-rata semua, tapi ada yang masuk tanggal 8 juga, ada yang masuk tanggal 13. Kalau yang masuk tanggal 8 itu mereka liburnya duluan, lebih awal. Sementara yang umumnya itu masuk tanggal 13 hari Senin ya. Oke, selamat berkumpul bersama keluarga sambil mendengarkan Pro2 FM Sorong. Yang ini keren nih ya. Ini judulnya Korban. Lagunya Ona Hetaria. Benar ya? Oke, Ona Hetaria featuring acoustic blues cover. Ini keren sekali lagunya. Spesial untuk Bapak dan Ibu Gunawan lagi monitor, katanya tadi sudah monitor on the way pulang tadi ya. Terus sekarang di rumah tetap monitor Pro2 juga. Oke, spesial untuk semua yang lagi monitor aja yang suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur. Saya mau sapa untuk ini. Ada sempat chat ke Pro2 ya. Tadi saya sempat sebutkan nomornya Pro2, Pak Agus ya yang lagi on the way. Salam dong untuk teman-teman Maxim semuanya dari Pak Agus yang lagi antar penumpang katanya. Waduh, ini abang-abang Maxim, halo selamat malam, terima kasih. Emang kalau saya naik Maxim tuh selalu ya denger Pro2, selalu putar ya. Oke, ini spesial aja untuk semua yang masih stay bersama Pro2 FM hingga saat ini. Juga saya menyapa selamat malam untuk yang ada di 314, anak-anak 314 selamat malam ya. Apa kabar semuanya, semoga selalu sehat dan pastinya selamat hari Minggu.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Wewe, kau perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
5: Ih, kau nih jangan sembarangan bicara. Itu namanya body shaming.
4: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
5: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
4: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
5: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
4: Oke, terima kasih.
5: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh. Karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: Iya, teman Tradua masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Tradua. Iya, memang ada beberapa alasan mengapa lagu-lagu dari Indonesia Timur itu sering lebih cepat booming dibandingkan banyak lagu dari daerah lain ya. Ini bukan karena satu faktor aja ya teman Tradua, melainkan kombinasi antara karakter musik, budaya, dan juga perkembangan media sosial. Ya, jadi lagu-lagu dari Papua, Maluku, NTT hingga Sulawesi Utara itu umumnya memiliki tempo yang cepat dengan ritme yang kuat. Jadi banyak menggunakan offbeat yang membuat musik itu terasa menghentak dan sangat cocok untuk berjoget gitu. Jadi karakter seperti ini membuat pendengar mudah menikmati lagu, bahkan sejak pertama kali mendengarnya langsung suka gitu ya. Jadi biasanya lagu-lagu Indonesia Timur itu cocok untuk TikTok, untuk Reels dan Short ya. Jadi memang kalau ngomongin tentang lagu-lagu timur di media sosial itu sukses ya. Jadi biasanya memiliki bagian hook yang langsung menarik dalam 15 sampai 30 detik ya. Jadi banyak memang lagu Indonesia Timur memiliki bagian refrain yang bisa dibilang beatnya yang kuat sehingga mudah dijadikan back sound untuk video, untuk dance challenge maupun konten lucu ya. Jadi penyebaran melalui media sosial ini menjadi jauh lebih cepat dibanding era sebelumnya teman Radua ya. Nah, sebagian besar lagu Indonesia Timur memang memakai melodi yang mudah dinyanyikan dan pengulangan lirik yang pas. Jadi akibatnya lagunya cepat nempel di hati pendengarnya atau di kepala pendengarnya sehingga orang mudah ikut bernyanyi meskipun baru beberapa kali mendengar teman Tradua ya. Begitupun dengan musisi Indonesia Timur, banyak mereka memadukan bahasa daerah ya, kemudian dialek Melayu Timur hingga unsur budaya lokal dengan genre modern seperti pop, reggae, hip hop, dancehall, dan juga hasilnya terdengar segar dan berbeda dari lagu pop Indonesia pada umumnya ya. Jadi memang kalau mendengarkan lagu dari Indonesia Timur itu kayaknya membawa suasana yang ceria, persahabatan, pesta, atau semangat kebersamaan seperti itu ya. Jadi musik seperti ini lebih mudah diputar di berbagai acara, mulai dari pesta, olahraga, hingga perjalanan, sehingga jangkauannya itu semakin luas teman Tradua. Ini menurut pengamat musik ya, saya baca di tadi saya baca-baca ya, pengamat musik dari Indonesia Timur itu apa ya, formula musik timur itu sebenarnya katanya sudah lama ada gitu. Jadi yang berubah adalah cara penyebarannya. Kalau misalnya dulu lagu-lagu timur itu kan hanya populer di wilayah tertentu saja ya. Nah sekarang ini platform digital seperti TikTok ya kan, YouTube dan layanan streaming membuat lagu-lagu timur ini bisa langsung didengar jutaan orang di seluruh Indonesia dalam waktu singkat ya teman Tradua. Jadi ketika satu lagu viral ya, pendengar biasanya mulai mencari lagu lain dari musisi atau daerah yang sama. Jadi akibatnya banyak lagu Indonesia Timur ikut terangkat secara bersamaan dan membentuk tren-tren nasional gitu. Jadi keberhasilan lagu-lagu Indonesia Timur itu bukan hanya karena viral aja, tetapi karena apa ya, mereka memiliki kombinasi beat yang kuat, kemudian melodinya yang mudah sekali diingat, identitas budayanya yang khas, serta didukung oleh media sosial yang mempercepat penyebaran lagu-lagu tersebut. Nah inilah yang membuat lagu-lagu seperti kalian tahu kan, Stecu-Stecu itu, kemudian Tabola Bale, Pica-Pica, Ngapain Repot, hingga Orang Baru Lebih Gacor, itu bisa dengan cepat dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tadi saya sudah putar ya, ada beberapa lagu yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu dengar aja lagunya itu sampai dinyanyiin oleh penyanyi-penyanyi yang penyanyi artis-artis sekarang, malah ada penyanyi dangdut yang bawain, ada penyanyi pop ya, itu sangat-sangat terkenal sampai ke sampai go internasional bahkan ya. Ada beberapa yang dibawain oleh bule walaupun kata-katanya tidak pas, tapi iramanya itu ya. Jadi seru aja gitu kalau mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur teman Tradua. Kita lanjut lagi ya, ini masih ada beberapa lagu lagi yang masih saya hadirkan sampai tuntas di pukul 20 malam nantinya.
1: 102,2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

malam teman Pro 2 ya. Tadi kita baru saja mengikuti lagu-lagu dari Indonesia Timur ya, mendengarkan ya, di jam 19 sampai dengan jam 20. Kita sudah ganti payung acara ya. Sekarang sudah pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekarang kita sudah di Jaga Malam. Setelah lagu yang satu ini, saya akan masuk di informasi-informasi malam. Ya, di Jaga Malam pukul 20 kita sampai di jam 21 nanti atau jam 9 malam. Seperti biasa di Minggu malam kita akan kembali bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indi nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
9: Aku.
8: Oke, silakan.
9: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
8: Ya,
1: teman terbaik kamu.
10: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

96,7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Sampai di pukul 21 ya, saya berbagi informasi malam ini untuk teman Pro 2. Baik, kita awali informasi awal nih dari Papua Barat Daya dong, tentunya di mana kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional Provinsi Papua Barat Daya menggelar ibadah syukur dan penyambutan setelah kembali dari ajang Pesparawi Nasional di Manokwari dengan membawa prestasi membanggakan sebagai juara dua nasional. Ibadah syukur berlangsung di gedung LJ atau gedung Lambir Jitmau Sabtu 4 Juli 2026 kemarin ya, dengan mengusung tema datang sebagai sahabat, berjuang sebagai serta pulang sebagai saudara dalam kasih Kristus, dipimpin langsung oleh Pendeta Kipu. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pengurus pengurus LPPD, pemerintah daerah, serta semua pihak yang telah mendukung kontingen. Beliau berkata, kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan mengambil bagian dari pesta iman yang luar biasa ini, dan kita juga diberi bonus kesehatan sehingga seluruh kontingen dapat kembali dengan selamat. Menurut Gubernur, keberhasilan tersebut merupakan buah dari doa, kerja keras, dan ketulusan para pelatih, pengurus, serta seluruh peserta yang datang dengan niat untuk memuliakan Tuhan. Yang pastinya teman Radua, Gubernur juga berkata, kita pulang dengan kemenangan, kita pulang dengan damai. Semua berangkat dengan berbagai keterbatasan, tetapi karena hati kita hanya ingin memuliakan Tuhan, maka Tuhan mencurahkan kasih dan berkatnya kepada kita. Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan peserta Pesparawi sebagai bagian dari program nasional yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. Kalau tidak ada dukungan pemerintah, tentu kegiatan seperti ini tidak mungkin bisa berjalan. Ini merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga nasional. Gubernur juga menjelaskan bahwa pembinaan peserta menjadi tanggung jawab pemerintah di setiap tingkatan. Pemerintah kabupaten dan kota bertugas melakukan pembinaan awal, sedangkan pemerintah provinsi mengkoordinasikan para peserta terbaik yang telah diseleksi untuk mengikuti ajang tingkat nasional. Elisa Kambu juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Fak-Fak akan menjadi tuan rumah Pesparawi tingkat Provinsi Papua Barat Daya pada pelaksanaan berikutnya. Ajang tersebut akan menjadi wadah seleksi bagi para peserta serta terbaik dari seluruh kabupaten dan kota sebelum mewakili Papua Barat Daya pada Pesparawi Nasional. Beliau berkata, nanti kalau sudah ada pelaksanaan Pesparawi tingkat provinsi di Fak-Fak, seluruh peserta terbaik dari kabupaten dan kota akan berkumpul di sana untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi. Dari situlah kita menentukan wakil Papua Barat Daya ke tingkat nasional. Beliau juga menambahkan, seluruh pembiayaan kegiatan keagamaan tersebut hingga saat ini masih bersumber dari pemerintah, sehingga komitmen penganggaran akan terus dipertahankan agar pembinaan peserta dapat berjalan secara berkesinambungan. Dan karena itu dukungan akan terus diberikan agar pembinaan bisa berlangsung dengan baik dan prestasi Papua Barat Daya di tingkat nasional terus akan meningkat. Berdasarkan hasil penilaian resmi Dewan Juri Pesparawi Nasional, kontingen Papua Barat Daya berhasil meraih juara gelar champion, 8 medali gold dan 2 medali silver, sehingga menempatkan provinsi termuda di Indonesia itu pada posisi juara 2 nasional. 2 gelar champion diraih pada kategori vokal grup dan solo anak usia 7-10 tahun putra-putri. Sementara 8 medali gold diperoleh di kategori paduan suara dewasa campuran, musik gereja Nusantara gold 4, paduan suara pria gold 5, paduan suara remaja pemuda gold 6, paduan suara wanita gold 8, solo remaja pemuda putri gold 9, paduan suara anak gold 10, serta solo anak usia 11-15 tahun putra putri gold 21. Adapun 2 medali silver diraih pada kategori musik pop gereja silver 11 dan solo remaja pemuda putra silver 18.
Prestasi tersebut menjadi catatan bersejarah bagi Papua Barat Daya yang baru pertama kali mengikuti Pesta Rawi Nasional sebagai provinsi baru, namun langsung mampu menembus posisi juara dua nasional.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produwa FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman berdua kalau dengar lagu ini, lagunya Ricky Martin, kayaknya saya terpacu untuk berbagi info Pildun 2026 nih ya. Piala Dunia 2026. Seru aja ya Brasil. Waduh, ini kayaknya kalau tidak kita informasikan nih, waduh gimana ya. Semakin seru, ini udah babak 16 besar sekarang ya. Brasil masuk, Argentina. Wow. Ini tadi Maroko mengalahkan Kanada dengan 3-0 ya. Kenapa Kanada gak isi biar 1 ya? 0. Bisa 3-0. Nah, teman perjuangan, ini persaingan menuju tahta juara dunia semakin memanas nih setelah babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi berakhir. 32 besar udah gak ada, udah berakhir. Sekarang udah masuk 16 besar ya. Jadi sebanyak 16 tim terbaik ini telah mengamankan tiket mereka untuk bertarung di fase gugur yang diprediksi akan berjalan penuh drama dan tensi tinggi. Nah, kejutan besar mewarnai tumbangnya beberapa tim raksasa seperti Jerman dan Belanda di fase sebelumnya. Ini membuat peta kekuatan di babak 16 besar kali ini bisa dibilang semakin sangat-sangat terbuka, teman berdua. Iya. Wow, jadi sejumlah laga bertajuk big match dipastikan akan memanjakan mata para pecinta sepak bola. Salah satu yang paling dinantikan adalah duel klasik sesama raksasa Eropa, Portugal kontra Spanyol ya. Dan selain itu sorotan juga tertuju pada laga Brasil melawan Norwegia yang akan mempertemukan adu tajam antara Vinicius Jr dan Erling Haaland, teman-teman dua ya. Jadi bagi masyarakat di wilayah Papua dan Indonesia Timur, pertandingan pembuka babak 16 besar antara Kanada dan Maroko bergulir sudah tadi ya, dini hari tadi, hari Minggu. Dan yang pastinya skornya 3-0 dimenangkan oleh Maroko, 0-nya Kanada ya. Jadi teman Radua, ini saya punya informasi jadwal pertandingan dan kick off Kanada versus Maroko tadi sudah. Kemudian Paraguay versus Prancis ya. Ini masih tanggal 5 Juli. Nanti Brasil versus Norwegia ya. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026 ya. Yaitu Meksiko versus Inggris. Kemudian di hari Senin juga jam berapa ini? Jam 9 waktu Indonesia Timur, Portugal versus Spanyol. Kemudian hari Selasa tanggal 7 jam 4.00 subuh ya, yaitu WITA Amerika Serikat versus Belgia ya. Di hari Selasa juga nanti akan bertarung, ini seru sekali, jam 9 nanti ya. Jam 9.00 waktu Indonesia Timur atau jam 9 pagi, Argentina versus Mesir ya. Kemudian di Rabu nanti ya, pukul 1.00 waktu Indonesia Timur, Swiss versus Kolombia. Dan yang pastinya semakin seru ya, catatan redaksi ini nanti seluruh pertandingan ini dapat didengarkan di programa 3 dan programa 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan pastinya bisa disaksikan melalui siaran langsung stasiun televisi pemegang hak siar resmi ya. Jadi update berkala mengenai hasil pertandingan dan laporan langsung dari arena Piala Dunia 2026 bisa terus teman Radua ikuti di portal berita rri.co.id.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berdua sekarang 32 besar sudah berakhir ya, dan sekarang 16 besar nih ya. Jadi seluruh pertandingan hari tanggal juga jam kick off-nya sudah saya informasikan tadi untuk teman Pro2 ya. Ini informasi untuk teman Pro2 yang tidak sempat melihat secara langsung atau tidak sempat nonton, bisa mendengarkan ya. Jadi seluruh pertandingan ini dapat didengarkan di program 3 dan program 1 RRI di seluruh Indonesia, dan tentunya disaksikan melalui siaran langsung stasiun televisi pemegang hak siar resmi. Dan juga update berkala mengenai hasil pertandingan dan laporan langsung di arena Piala Dunia 2026 bisa terus kamu dengarkan dan ikuti di portal berita rri.co.id.

Dan teman Pro 2, 5 menit lagi kita udah menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro Indi, tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, yang tentunya dirilai oleh seluruh RRI Pro 2 FM yang ada di Indonesia.

Ya, sekali lagi teman-teman dua, persaingan menuju tahta juara dunia semakin memanas setelah babak 32 besar Piala Dunia 2026 sudah resmi berakhir ya. Sebanyak 16 tim terbaik ini telah mengamankan tiket mereka untuk bertarung di fase gugur yang diprediksi akan berjalan penuh drama dan tensi tinggi nantinya ya. Kejutan besar mewarnai tumbangnya beberapa tim raksasa seperti Jerman dan Belanda di fase sebelumnya. Ini membuat peta kekuatan di babak 16 besar kali ini menjadi sangat terbuka ya. Jadi sejumlah laga bertajuk Big Match dipastikan akan memanjakan mata para pecinta sepak bola ya. Yang pastinya salah satu yang paling dinantikan adalah duel klasik sesama raksasa Eropa, Portugal kontra Spanyol. Dan selain itu sorotan juga tertuju pada laga Brasil melawan Norwegia yang akan mempertemukan adu tajam antara Vinicius Jr dan Erling Haaland. Iya, sebelum saya bergabung bersama Pro 2 Jakarta, ini sekali lagi informasinya untuk seluruh pertandingan ini dapat didengarkan di program 3 dan juga program 1 RRI di seluruh Indonesia dan tentunya disaksikan melalui siaran langsung stasiun televisi pemegang hak siar resmi. Dan update berkala mengenai hasil pertandingan dan laporan langsung dari Arena Piala Dunia 2026 bisa terus kamu ikuti di portal berita rri.co.id. Baik, sudah tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya langsung kita menuju Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Minggu malam pukul 21 sampai pukul 22 yaitu Indonesia Pro Indi. Setelah itu saya Tika akan balik lagi di Pro 2 FM Sorong tentunya di 96.7 yang dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan, pastinya di sore ceria weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru, dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2, dan sambil nikmatin sore lo teman Pro 2. Dan sebelum kita kembali lagi di hari Senin ya, aduh weekendnya udah sebentar lagi pengen habis teman Pro 2, tapi gak apa-apa, kita have fun dulu aja di sore ini sampai malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Teman Produa balik lagi bersama Produa FM Sorong di 96,7 teman terbaik kamu. Setelah tadi kita baru saja mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Pro India yang disiarkan setiap minggu malam pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sudah kembali di Jalan Ahmad Yani 44 saat ini, Klanemak 2 Sorong ya. Kita sekarang di cerita penutup hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
1: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam.

Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Pro2. Ya, saya menemani teman Pro2 malam ini di cerita penghujung malam ya. Sebelum kita sampai di pukul 23 nanti, ada jazz music yang saya hadirkan, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam teman Pro2. Teman Pro2, pernah tidak sih kita diam sejenak lalu membayangkan, andai waktu itu aku memilih jalan yang berbeda, mungkin hidupku akan seperti ini. Atau mungkin pernah terlintas, seandainya aku bisa mengulang satu hari dalam hidupku. Sayangnya hidup bukan seperti film yang punya tombol. Jadi waktu terus berjalan dan setiap detik yang berlalu itu tidak akan pernah kembali, teman Pro2 ya. Mungkin ada keputusan yang pernah kita sesali. Nah, ini dia ya. Kadang sesuatu yang sudah kita jalani terus kita sesali itu, ya susah lagi untuk bisa terulang gitu ya. Selalu menggerutu, selalu menyesali waktu yang bisa terulang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu teman Pro2 ya. Jadi hidup itu tadi seperti saya bilang, hidup itu bukan seperti film yang punya tombol ya, tombol rewind itu. Waktu kita ini terus berjalan dan setiap detik yang berlalu itu tidak akan pernah kembali ya. Mungkin ada keputusan yang pernah kita sesali, ada kata-kata yang terlanjur terucap, ada kesempatan yang mungkin sempat kita sia-siakan. Bahkan mungkin ada seseorang yang dulu begitu dekat, namun kini hanya tinggal kenangan teman Pro2. Namun justru disitulah hidup mengajarkan kita arti sebuah perjalanan. Bukan untuk terus terjebak dalam penyesalan, melainkan untuk belajar dari setiap langkah yang pernah kita ambil. Ya, ngomongin tentang takdir nih teman Pro2. Takdir memang tidak bisa diulang ya. Kayak lagu ya. Kayaknya saya jadi terinspirasi buat muterin lagu ini ya. Takdir memang tak bisa diulang, tapi masa depan masih bisa ditulis dengan pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Apa yang sudah terjadi tidak dapat kita ubah lagi, tetapi cara kita menyikapinya ini akan menentukan arah hidup kita berikutnya teman Pro2. Ya, malam ini jika ada hal yang masih mengganjal di hati, cobalah untuk berdamai. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah terjadi ya. Karena setiap orang pernah salah, setiap orang pernah gagal, dan setiap orang punya cerita yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Yang terpenting bukan seberapa sering kita berharap bisa kembali ke masa lalu, melainkan seberapa berani kita melangkah menuju hari esok dengan hati yang lebih bijaksana. Percayalah teman Pro2, mungkin ada alasan yang mengapa beberapa pintu harus tertutup, ada alasan mengapa beberapa mimpi tidak menjadi kenyataan. Sebab terkadang hidup ini sedang mengarahkan kita menuju tempat yang mungkin belum bisa kita pahami saat ini ya. Jadi belajar menerima kenyataan adalah bagian dari proses bertumbuh teman Pro2.

teman padua, tadi kita ngomongin tentang takdir yang tidak bisa diulang ya, di cerita penutup malam kita ya. Memang benar ya, takdir itu tidak bisa diulang, tetapi masa depan masih bisa ditulis dengan pilihan-pilihan yang kita buat hari ini. Apa yang sudah terjadi, ya tidak bisa kita rubah gitu, tetapi cara kita menyikapinya itu akan menentukan arah hidup berikutnya, teman-teman dua ya. Ya, malam ini mungkin jika ada hal yang masih mengganjal di hati teman Pradua, cobalah berdamai ya. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang pernah terjadi. Karena setiap orang itu pernah salah ya, nothing perfect, gak ada yang sempurna gitu ya. Setiap orang pernah salah, pernah gagal, dan punya cerita yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Saya juga mungkin teman Pradua yang lainnya seperti itu ya. Ya apa ya, yang terpenting itu bukan seberapa sering kita berharap bisa kembali ke masa lalu, melainkan seberapa berani sih kita melangkah menuju hari esok dengan hati yang lebih bijaksana seperti itu. Percayalah teman Pradua, mungkin ada alasan-alasan tersendiri ya, mengapa istilahnya beberapa pintu harus tertutup ya. Ada alasan mengapa beberapa mimpi tidak pernah jadi kenyataan ya. Sebab terkadang hidup kita ini sedang mengarahkan kita menuju tempat yang belum bisa kita pahami saat ini ya. Belajar menerima kenyataan, mungkin itu adalah bagian dari proses kita bertumbuh ya. Jadi teman Pradua, jangan habiskan malam ini untuk terus berkata seandainya, seandainya, seandainya ya. Tapi bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada masa lalu yang telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat seperti itu ya. Apa namanya, masa lalu yang dan bisa menyambut hari esok dengan penuh harapan yang baru. Saya sampai kehabisan kata-kata nih teman berdua ya. Karena meski takdir yang telah terjadi tidak bisa diulang, tapi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu selalu datang setiap kali kita membuka mata di pagi hari teman berdua. Percaya gak percaya, harus percaya itu ya. Oke, semoga apa ya, malam ini kamu bisa apa ya, melepaskan segala kepenatan ya. Dengan lagu yang akan saya hadirkan berikut ini, jangan terbawa arus ya. Bahwa memang segala sesuatu itu apa ya, yang mungkin pernah terjadi pada kita itu adalah takdir, dan memang itu tidak bisa terulang lagi ya. Ya, kita hidup sekali gitu kan, sekali seumur hidup. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi lah ya, mungkin kita bisa ucapkan kepada sesuatu yang mungkin pernah menjadi masa lalu yang termanis untuk kita, dan kita pengen mengulang lagi tapi tidak bisa. Jadi mungkin kita ucapkan terima kasih kepada masa lalu yang telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan pribadi yang lebih baik ya. Dan mudah-mudahan aja kita bisa menyambut hari esok dengan harapan yang baru deh ya. Jadi mudah-mudahan aja besok kita bisa dikasih kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya kan. Dan jangan lupa membuka mata di esok hari. Buat kamu yang ingin beranjak ke pembaringan nih ya, yang tidur, jangan lupa berdoa, berterima kasih untuk hari ini karena masih bisa menjalani rutinitas kita hari ini, segala aktivitas kita di hari Minggu ini, berkumpul bersama orang-orang terkasih, dan yang pastinya membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalaupun ada yang sempat mengganjal di hati kita, ya biasalah, itu kerikil-kerikil dalam kehidupan ya teman berdua ya. Oke, semoga apa yang sudah saya bagikan malam ini di cerita penutup malam bisa bermanfaat untuk teman berdua ya. Oke, setelah ini satu lagu yang mau saya kasihkan untuk teman Pradua ya. Spesial juga untuk teman-teman yang masih setia bersama Pradua FM, yang masih monitor di rumah, di tempat kerja, yang lagi on the way ya. Ada kaitannya sih lagu ini dengan apa namanya, dengan topik yang kita bawain malam ini, yaitu takdir tak bisa diulang. Jangan pernah menyalahkan takdir teman-teman berdua ya.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman Radio 2, selamat malam sekali lagi. Saya ucapkan untuk teman Radio 2 yang masih enjoy bersama Radio FM di 96,7 teman terbaik kamu ya. Teman Radio 2 di tengah kesibukan, target, pekerjaan hingga berbagai tantangan hidup, seringkali kita mencari motivasi dari luar ya. Padahal ada tiga kata sederhana yang kalau dibiasakan diucapkan setiap hari, ini bisa membawa perubahan besar di dalam cara kita menjalani hidup. Yang pertama yaitu terima kasih. Ini tiga kata ampuh yang memang harus kita amalkan setiap hari ya. Nah, yang pertama adalah terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih ini bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada hidup ya. Bersyukur atas kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, atau bahkan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Jadi rasa syukur ini membuat kita lebih fokus pada apa yang kita miliki ya, bukan hanya pada apa yang belum tercapai. Kemudian yang kedua adalah kata maaf ya. Memang apa ya, kalau kita meminta maaf kepada seseorang itu tidak selalu mudah ya teman Pradua. Namun kata maaf itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita menghargai nih hubungan lebih daripada ego ya. Dan jangan lupa sesekali ucapkan maaf kepada diri kita sendiri atas kesalahan yang mungkin pernah terjadi atau pernah kita lakukan ya. Jadi memang tidak semua hal itu harus disesali, tapi yang terpenting adalah belajar dan menjadi lebih baik. Kemudian yang kata ampuh yang ketiga setelah tadi terima kasih, maaf, kemudian yang ketiga adalah bisa atau tolong ya. Jadi ini satu kata sederhana tetapi penuh kekuatan. Jadi saat kita menghadapi tantangan, katakan pada diri sendiri, aku bisa gitu. Mungkin hasilnya belum sempurna ya, mungkin jalannya juga tidak mudah, tetapi keyakinan adalah langkah pertama sebelum keberhasilan itu datang. Baiklah teman Pradua, tiga kata ini memang terdengar sangat sederhana ya. Terima kasih, maaf, dan saya bisa gitu ya. Namun jika diucapkan dengan tulus dan diwujudkan dengan tindakan, ketiganya ini bisa mengubah cara kita melihat dunia dan menjalani setiap hari. Jadi sebelum hari ini berakhir, coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya bersyukur hari ini? Sudahkah saya meminta atau memberi maaf? Dan masihkah saya percaya bahwa saya bisa menghadapi hari esok? Semoga saja tiga kata sederhana tadi bisa menjadi pengingat bahwa perubahan besar seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten ya teman Radua ya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan biarkan malam ini menjadi waktu untuk mengisi kembali energi sebelum menyambut hari yang baru di esok hari. Tetap bersama Erli Pradua Sorong, teman terbaik kamu yang selalu hadir menemani langkah dan cerita kamu.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2FM.

Teman Radio, kita sudah sampai di pukul 23 lebih 5 menit, semakin malam dan semakin larut aja ya. Saya menemani teman Radio. Selanjutnya saya hadirkan Jazz Music, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam di ruang dengar teman Radio ya. Selamat malam dan tentunya selamat beristirahat, karena besok hari Senin harus kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Untuk teman Radio, ingat ya, kalau ada pelajar masih masih libur ya. Tapi ini ada yang masuknya nanti tanggal 8, ada yang masuk tanggal 13 nih. Kalau tanggal 8 biasanya dia udah libur duluan tuh. Tapi kalau yang tanggal 13, umumnya tanggal 13 itu biasanya liburnya tuh bersamaan ya teman Produa ya. Oke, untuk para pekerja ingat ya, hari Senin besok ada apel pagi, jangan sampai terlambat ya. Apalagi yang kerjanya tinggalnya di kota, kerjanya di kabupaten, atau tinggalnya di Ruvei, kerjanya di Remu, harus berangkat sepagi mungkin ya. Biar tidak terlambat, jadi harus bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan pagi, setelah ya gerakin tubuh sejenak dulu biar lebih fresh lagi menjalani hari, lebih semangat lagi. Setelah itu siapkan sarapan pagi dan juga perlengkapan alat tempur yang akan dibawa ke tempat kerja, mungkin sempat dibawa pulang ke rumah ya, jangan sampai lupa ya pekerjaan yang mungkin sempat dibawa pulang ke rumah, karena hari Jumat kemarin kan WFH ya, atau work from home, jadi pekerjaan dibawa pulang ke rumah untuk dikerjakan ya. Jangan lupa dibawa kembali lagi. Kalau memang kamu adalah orang yang benar-benar pelupa ya, mungkin sekarang udah dimasukin ya, mungkin tidak dimasukin ke jok motor sih ya, tapi mungkin motornya kan masukin ke garasi atau pagarnya dikunci dengan baik, jadi mungkin pekerjaannya ditaruh di ruang tamu biar tidak lupa gitu ya, di tempat yang memang bisa terlihat gitu, gampang terlihat biar kamu tidak lupa. Karena takutnya kalau lupa, jarak dari rumah ke tempat kerja itu cukup jauh, jadi kalau harus balik lagi sayang sekali lah, buang-buang waktu. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, disiapkan dari sekarang biar besok terkesan tidak terburu-buru ya. Oke, kalau gitu yang mau istirahat jangan lupa periksa pintu dan jendela ya, sudah terkunci dengan baik atau belum ya. Segala sesuatu yang bisa meresahkan kita di malam hari, pastikan semuanya sudah beres ya, sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Dan tidak lupa untuk berdoa, berterima kasih kepada Tuhan untuk hari ini, karena masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan menjalani hari ini dari pagi, siang, sore, bahkan akan menutup kembali mata di malam hari ini ya. Jangan sampai lupa berdoa. Baiklah, saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan malam, namanya Jazz Music ya. Jadi hanya lagu-lagu yang saya hadirkan sampai tuntas. Produk FM menemani teman Produk 2 di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Hadir dan...

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.

Teman Pro 2 akhirnya terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menemani saya dari jam 18 tadi ya, hingga 4 menit ke depan kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan informasi juga hiburan yang kami sampaikan. Besok pasti kami akan hadir lagi seperti biasa di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Akhirnya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada yang kurang berkenan, karena sebagai manusia saya nothing perfect sama dengan yang lainnya. So, selamat malam dan selamat beristirahat ya untuk teman Pro 2 semuanya. Dan yang pastinya sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Teman kedua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro2. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out.
2: Hey.
1: Bring them out.
2: Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe
5: FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2.

pertandingan babak ya babak 16 apa 32 ya. Di pagi ini Brasil berhadapan dengan Norwegia, dan bagi para pendengar yang ingin mendengarkannya lewat terestrial boleh bergabung di 102,6 MHz via terestrial, namun kami tidak akan menyiarkannya melalui via RRI Play ataupun secara internet, namun kami hanya menyiarkannya secara terestrial. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan penentu bagi The Viking dan juga The Seleção, pemilik bintang 5 Brasil, untuk merebut satu tiket ke putaran berikutnya. Dan saya Putra Purba akan menemani semua pendengar, teman-teman Prodo dimanapun Anda berada, di 96,7 MHz sehingga nanti di pukul 11 pagi nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita rencanakan di pagi hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Selamat pagi teman Pro 2.

今天。

0: kemarin kan jauh-jauh nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, para teman-teman Pro 2, diinformasikan pertandingan babak pertama antara Brasil dan Norwegia telah usai. Sekarang sedang turun minum. Jalannya pertandingan tadi nampak terjadi jual beli serangan antara Brasil dan juga Norwegia. Brasil sendiri sempat mendapatkan hadiah penalti di menit ke-13. Namun tendangan penalti yang diambil oleh gelandang Brasil bernomor punggung 8 Begui Narais tidak mampu merobek gawang The Viking. Dan hingga turun minum saat ini skor masih tetap 0-0. Saat nanti kita akan sama-sama bisa menyaksikan pertandingan babak kedua antara Brasil menghadapi Norwegia. Dan bagi para teman-teman Pro 2 yang hobi bola dan suka nonton Piala Dunia, dapat mendengarkan secara langsung lewat terestrial di 102,6 MHz karena RRI Sorong juga menyiarkan secara terestrial. Namun bagi teman-teman Pro 2 yang ingin menyaksikan secara visual, bisa menyaksikannya langsung di TVRI atau TVRI Sport. Di saat ini pukul 5:57 bersama dengan saya Putra Purba yang masih menemani di ruang dengar Anda. Bagi yang baru bangun, Putra ucapkan selamat pagi. Jangan lupa bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan sehingga bisa menikmati di hari yang baru di tanggal 6 Juli 2026. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur akan hal itu, dan jangan lupa juga untuk mengecek lagi rencana-rencana kalian di hari ini. Dan semoga dari ruang siar 96,7 MHz di Jalan Ahmad Yani 44, Putra mengucapkan semoga segala rencana yang dilaksanakan pada hari ini dapat terlaksana dengan sukses.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Pusingnya, kalau tiap bulan begini terus bisa gila ini.
6: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
5: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
6: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
5: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
6: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
7: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi. Dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
1: Pro 2 FM.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar.

seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Menit buat teman-teman Pro2, ingatlah bahwa setiap pagi adalah awal yang segar untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Nona, yang paksa beta. Karena pagi adalah awal yang baru, bukan sekedar pengulangan hari kemarin. Untuk itulah kita harus lebih baik dari hari kemarin, sebab sinar matahari bukan satu-satunya yang bersinar. Yakinlah, hari ini kamu juga harus bersinar. Satu pikiran positif di pagi hari ini, teman Pro2, bisa mengubah seluruh harimu. Selamat berpikir positif dan selamat beraktivitas di hari ini, Senin 6 Juli 2026.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
11: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
10: Oh, iya.
12: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
10: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
12: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
10: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
12: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
10: wasiat.
12: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
10: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
13: Selamat pagi,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 7 lewat 16 menit, Brasil akhirnya harus menerima sebuah kenyataan pahit. Bertemu dengan The Viking Norwegia, Brasil akhirnya harus tersingkir dengan skor 2-1. Erling Haaland memang menjadi monster dalam pertandingan ini. 2 gol dari sang predator membuat Norwegia mencatatkan sejarah untuk melaju ke putaran 16 besar. Sementara satu gol hiburan Brasil didapatkan di menit-menit terakhir melalui titik futi penalti dan diselesaikan dengan manis oleh sang mega bintang Neymar Junior. Dan pertandingan ini akan menentukan siapa lawan Norwegia di pukul 9 pagi nanti, di mana tuan rumah Meksiko akan menghadapi Three Lions Inggris. Kita akan melihat seperti apa pertandingan yang akan merebut satu tiket ke putaran berikutnya antara Meksiko dengan Inggris. Pemenang dari Meksiko dan Inggris ini akan berjumpa dengan Norwegia di babak selanjutnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Baik pendengar teman Prodo dimanapun Anda berada di pukul 7:58. Teman-teman Prodo, terutama para orang tua baru nih yang mungkin anaknya itu akan masuk sekolah dasar nih, ada beberapa hal penting yang ingin Putra sampaikan ke teman-teman Prodo, terutama para orang tua baru nih. Karena persiapan anak masuk SD tidak hanya sebatas perlengkapan dan kemampuan mereka untuk membaca tulis, melainkan kesiapan mental, emosi, dan terlebih khusus tugas dan tanggung jawab teman-teman Prodo sebagai orang tua dalam kemandirian, untuk melatih kemandirian dasar mereka, kemudian disiplinnya jadwal, serta kemampuan mereka untuk bersosialisasi agar anak dapat beradaptasi dengan mudah di lingkungan belajar yang baru. Karena kadang-kadang ini kan anak-anak zaman sekarang ini kan harus butuh bimbingan ketika menemukan ruang-ruang baru dalam bersosialisasi. Di mana 5 aspek utama persiapan anak teman-teman Prodo yang masuk SD ini, kemandirian dasarnya adalah latih anak untuk melakukan aktivitas sendiri seperti memakai sepatu, kemudian merapikan alat tulis, kemudian membuka kotak bekal dan pergi ke toilet tanpa bantuan. Kadang-kadang kan kalau misalnya mau ke toilet, mau buang air kecil atau apa, itu kan harus
4: Wait.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, dan juga kesiapan mental dan emosi. Pastikan anak Anda berani terpisah dari orang tua dan mampu mengontrol emosi mereka saat kecewa dan berani meminta bantuan saat mereka bingung. Ya, kadang-kadang ini kan anak-anak kita nih, anak-anak SD nih masih butuh bimbingan, butuh perhatian dari orang tua. Yang sering kita lakukan mungkin di rumah, dan mereka bisa berharap hal itu juga bisa mereka dapatkan di sekolah. Sehingga ada beberapa metode, khususnya di sekolah dasar, yang berusaha untuk secara pelan-pelan memisahkan orang tua dan anak mereka dalam melatih mereka untuk bisa belajar sendiri, mandiri sendiri dalam menimba ilmu di bangku sekolah dasar. Kemudian juga manajemen waktu, di mana di saat ini mulai membiasakan rutinitas bangun pagi, kemudian sarapan di jam sekolah, dan tidur lebih awal jauh sebelum tahun ajaran baru dimulai. Jadi artinya kadang-kadang anak-anak kita kan suka begadang, suka main, suka bercanda sama tetangga atau sama kita, kadang-kadang tidurnya lat. Nah, di sini kita harus mencoba untuk mengatur jadwal tidur mereka sehingga mereka mendapatkan tidur yang cukup, sehingga ketika mereka bangun dan beraktivitas bisa mendapatkan kesegaran yang baru dan menjalani aktivitas mereka sendiri. Kemudian keterampilan sosial, kita harus bisa mengajarkan anak kita untuk menyapa teman-teman mereka, kemudian berbagi, kemudian belajar untuk antri, menunggu giliran, dan menyelesaikan konflik-konflik kecil dengan temannya. Kadang-kadang kan kita tahu nih, teman-teman Pro 2, para orang tua nih, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau bermain tuh kadang-kadang bisa berantem, bisa satu yang menangis. Ya, kita sebagai orang tua juga bisa hanya memantau dari jauh dan mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya menyelesaikan konflik-konflik kecil tersebut. Masih ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk menyiapkan generasi muda mendatang, yakni anak-anak kita yang akan masuk ke dalam sekolah dasar. Namun kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undang.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik teman Pro2 dimanapun Anda berada, masih lagi nih tips-tips buat para orang tua yang anaknya akan masuk SD nih. Teman Pro2, stres pada anak yang baru masuk SD umumnya dipicu oleh perubahan lingkungan, terus kemudian ada jam belajar yang lebih lama dan tuntutan akademik baru. Sehingga kunci utama untuk mengatasi hal ini adalah komunikasi yang suportif dan adaptasi rutinitas yang bebas tekanan. Kita memang harus merubah cara pikir kita atau perilaku-perilaku kita ketika memang anak-anak ini udah masuk SD kecil, tapi memberikan dampak. Dan saya akan mencoba untuk memberikan tips-tips cara mengatasi stres anak yang baru SD. Tapi tunggu dulu, nanti baru saya jelasin ya. Ada beberapa terkait mengenai validasi perasaan anak tersebut, terus kurangi ekspektasi akademik, kemudian ciptakan rutinitas yang menyenangkan, jaga waktu istirahat, kemudian latih fleksibilitas, ngomongnya susah banget ya, latih fleksibilitas emosi pada anak. Dan juga akan saya sampaikan tanda-tanda anak Anda mengalami stres di sekolah. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Cara mengatasi stres anak yang baru masuk ke sekolah dasar. Validasi perasaan anak. Teman-teman Pro 2 ataupun para orang-orang tua harus selalu bisa mendengarkan keluh kesah mereka. Katakan bahwa rasa takut atau lelah di tempat baru adalah hal yang normal, karena saat masuk ke jenjang sekolah dasar ini aktivitas akan bertambah cukup banyak, sehingga kadang-kadang bagi anak-anak baru di zaman sekarang ini merasa lelah, merasa capek, dan kadang merubah psikologis mereka terhadap anak. Kemudian juga kurangi ekspektasi akademik. Kita juga harus menghindari atau menuntut nilai-nilai sempurna atau memaksakan hal-hal yang berlebihan di awal-awal mereka bersekolah, dan kita memang harus mewajibkan hal ini sehingga anak bisa bebas untuk berekspresi sesuai dengan hal-hal baru yang dia akan dapatkan. Kemudian teman Pro 2, kita harus menciptakan rutinitas menyenangkan. Jadi saat mereka pulang capek, kita harus sambut anak dengan pelukan hangat, bukan langsung memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran. Biasanya, kok hari ini ada belajar apa? Kok hari ini ada bikin apa? Kok hari ini? No. Kita harus memberikan sebuah apresiasi karena mereka telah melaksanakan tugas aktivitas rutinitas mereka di kegiatan-kegiatan mereka yang baru di sekolah dasar, sehingga bisa memberikan motor penggerak pada mereka untuk belajar lebih baik lagi terhadap hal-hal baru. Kemudian juga kita harus jaga waktu istirahat. Teman-teman Pro 2, pastikan anak-anak kita mendapatkan tidur malam minimal 9-11 jam agar fisik dan emosinya stabil di pagi hari. Kadang-kadang sebelum masuk sekolah ini kan mereka bisa tidur begadang, apalagi ini Piala Dunia. Kadang-kadang juga karena ribut-ribut mereka akhirnya bisa bangun di tengah malam, ataupun mereka bisa juga ikut begadang. Hal-hal ini harus kita jaga karena mereka dalam masa pertumbuhan dan memang memerlukan asupan makanan dan asupan istirahat yang cukup untuk membangun metabolisme tubuh mereka secara sempurna. Di sisi lain juga teman Pro 2, kita harus berikan waktu bermain bebas. Jadi jangan selalu penuhi jadwal sepulang sekolah dengan les, dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang nanti bisa membuat mereka semakin stres. Namun biarkanlah anak-anak bermain bebas tanpa aturan untuk bisa melepaskan penat mereka setelah kurang lebih di pagi hari mereka harus mengikuti jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh guru ataupun oleh sekolah. Biarkanlah ketika mereka pulang ke rumah, mereka bisa melepaskan kepenatan jadwal-jadwal tersebut dengan melakukan aktivitas-aktivitas mereka bermain dengan bebas, namun tetap harus wajib untuk dipantau. Kemudian teman-teman Pro 2 wajib untuk melatih fleksibilitas emosi. Ya, anak-anak sekarang itu kan umur 5-6 tahun itu kadang-kadang emosinya itu gak stabil tuh. Jadi suka marah-marah, suka ngambek-ngambek gak jelas, bahkan sampai bisa menangis. Nah, di sini harus wajib para orang-orang tua teman-teman Pro 2 untuk bisa membantu mereka untuk mengajarkan teknik pernapasan sederhana. Ya, jadi mungkin kalau lagi marah, papa tahu kamu lagi marah, sekarang coba kamu tenangkan diri, tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Jadi hal-hal tersebut, mungkin hal-hal kecil tersebut ketika mereka bisa latih itu bisa sangat membantu mereka ketika mulai merasa panik atau cemas ketika mereka berada di kelas mereka. Nanti juga akan Putra sampaikan tanda-tanda anak mengalami stres di sekolah yang memang kita orang tua harus peka terhadap perilaku-perilaku stres tersebut. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama dengan saya Putra di 96,7 MHz di pukul 8 lewat 37 menit. Diinformasikan setengah jam lagi kita akan menyaksikan babak 16 besar yang mempertemukan Meksiko melawan Inggris. Nanti Putra akan sampaikan seperti apa sih prediksinya. Namun ini yang Putra mau bagikan kepada teman-teman Pro 2. Tanda-tanda anak yang mengalami stres di sekolah. Teman-teman Pro 2, sebagai orang tua, teman-teman Pro 2 harus peka terhadap perubahan perilaku anak. Segera berikan perhatian lebih jika anak menunjukkan gejala-gejala berikut. Apa saja sih gejala-gejalanya? Pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik itu sering mengeluh sakit perut atau pusing secara tiba-tiba menjelang berangkat ke sekolah. Kemudian ada gangguan tidur, mengalami mimpi buruk atau susah tidur atau sering terbangun di malam hari. Kemudian akan terjadi perubahan emosi menjadi lebih rewel, mudah menangis dan justru menarik diri dan pendiam. Kemudian kemunduran perilaku, kembali dia bisa mengompol atau menunjukkan ketergantungan berlebihan kepada para orang tua. Dan untuk membantu memberikan solusi terhadap hal-hal tersebut, kita harus tahu tanda-tanda stres yang terjadi pada anak-anak kita. Dan itu yang tadi Putra udah sampaikan bahwa menghadapi bangku sekolah dasar, suasana yang baru, teman-teman yang baru, memang kita perlu mempersiapkan diri secara psikologis juga dengan mental. Bukan hanya mempersiapkan tentang seragam sekolah, kemudian alat tulis atau buku, kemudian tas sekolah ataupun perlengkapan-perlengkapan makan mereka, tetapi ada hal lebih mendasar, karena di bangku sekolah yang baru mereka akan menemukan banyak-banyak hal baru, baik itu positif maupun negatif, tergantung ke teman-teman Pro 2 sebagai orang tua untuk bisa menganalisa hal tersebut dan mencari solusi untuk menekan angka stres pada anak.

0: Salam juga disampaikan buat pasukan-pasukan AKAM yang selalu menjadi bagian dalam pembangunan di wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya. Tetap semua semangat kerja kerasnya. Yang favorit sama Brasil ini gimana nih teman-teman di AKAM sana, para supir-supir yang selalu setia mengantarkan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya demi memberikan pelayanan akses, terlebih khusus akses jalan ya, buat masyarakat yang ada kota Sorong. Yang favorit Brasil ini, aduh kasihan banget ya. Ya, fans Norwegia kembali membuka pendaftaran sebagai fans Norwegia. Dan jangan lupa, sebentar tuan rumah Meksiko akan menghadapi Three Lions Inggris ya. Kalau mau nonton bisa di TVRI Sport. Tapi kalau misalnya pas lagi sambil kerja terus mau mendengarkan secara terestrial, bisa mendengarkan di 102.6 MHz. Namun siaran langsung itu tidak akan diputar lewat RRI Playgo karena memang sudah diberikan aturan oleh manajemen atau pimpinan pusat tidak akan diputarkan lewat RRI Playgo, sehingga tidak bisa memonitornya melalui internet, hanya bisa memonitornya di 102.6 MHz. Sekali lagi buat para pasukan-pasukan AKAM, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Semoga setiap pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum menjadi berkah, menjadi rezeki sendiri bagi teman-teman pasukan-pasukan AKAM, bukan pada diri Anda sendiri tapi juga pada keluarga. Salam dari RRI Sorong di Jalan Ahmad Yani 44 Kota Sorong. Terlebih khusus buat abang andalan gue, Bang Martin Lelu PK, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Selamat pagi, teman.